Dan jika bangunan sudah selesai, rumah produksi itu masih menunggu beberapa peralatan. Dan Sobat Budaya, ia menargetkan peresmian dilakukan pada September 2026 nih. Rumah produksi ini diharapkan pacak jadi sarana untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nanas. Nanas tidak hanya dipasarkan dalam bentuk buah segar, tapi juga pacak diolah jadi berbagai produk makanan dan minuman dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dan itu Sobat Budaya, warga Pangkal Pinang, Rika, berharap juga keberadaan rumah produksi ini bermanfaat tentu bagi pelaku usaha dan petani nanas di Pangkal Pinang, khususnya pelaku usaha dan petani nanas di wilayah Pangkal Pinang dan sekitar. Baik Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cemai kini kini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
1: Cuma aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Celuteh Mangpan. Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Air Rayo di Bangka. Tapi sayang, men Air Rayo suatne lah jarang ketingo ade rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah rinta keliat manta, apakah rinta dalam toples dak layak, apakah rinta dak nyaman dikunyak, apakah rinta lah dilupa? Spredi, cube tanya ke Maika.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, bukan jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Lama mana nak arkina?
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, sudah sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sampai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 kasar, hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: dia ke muru perit ya. Nya, oh nya, buru burung perit ya nya. Habis pagi kita dimakan perit, dek udak masak aben ya nya.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha. Bak, alam di putek padi ya bak, menunggu masak habis dimakan perit neh.
0: Oh lah pon, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pon bak, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelek sejarah lagu ngetem padi, setuju dek?
2: Setuju.

0: Ya baik sobat budaya, apakah Anda mengetahui bahwa bangun subuh itu ya ada jam-jam jam subuh lah ya. Itu waktu emas, berkah, fokus dan juga produktif. Nah sobat budaya, memahami jam 4 subuh gitu ya, waktu emas kita untuk produktivitas, ketenangan dan juga ibadah. Mana bangun di jam 4 subuh itu seringkali identik dengan ketenangan diri, ketenangan dini hari gitu ya. Jauh dari hiruk pikuk kesibukan, dan waktu ini bukan sekedar angka pada jam, melainkan sebuah periode yang syarat makna serta juga potensi, baik dari sudut pandang spiritual maupun produktivitas personal. Sobat budaya, banyak yang menganggap jam 4 subuh itu sebagai waktu emas yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang mendukung kesehatan secara mental maupun fisik, nah, serta juga pertumbuhan spiritual sobat budaya. Dan definisi jam 4 subuh dalam konteks dini hari, mana jam 4 subuh atau pukul 04.00 itu adalah waktu dini hari yang termasuk dalam rentang sepertiga malam terakhir. Periode ini berada di antara tengah malam dan juga fajar menyingsing, dan menciptakan suasana yang sunyi dan juga minim gangguan. Secara astronomis dan juga dalam konteks penanggalan Islam, waktu ini sangat krusial karena berada di ambang pergantian waktu malam menuju subuh. Dan ketenangan yang ditawarkan jam 4 subuh menjadikannya ideal untuk refleksi, konsentrasi tinggi, dan juga berbagai aktivitas yang membutuhkan fokus penuh. Apakah Anda merasakan itu juga? Kita tanya ke pendengar kita. Halo.
1: Halo, pagi. Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Ayal, Sihin, ya.
0: Wah, kok Ayal sehat, toh?
1: Sehat lah, tengah pegawai, ya.
0: Tengah pegawai. Kalau kok Ayal ini bangun jam berapa biasanya?
1: Tidur ke jarang kalau kena kewanda.
0: Apa?
1: Kalau aku tidur jam 7.30 malam gua tidur.
0: Jam 7.30 malam lah tidur.
1: Jam 12 lah bangun.
0: Jam 7.12 lah bangun.
1: Lah bangun.
0: Tidur lagi dah udah ya?
1: Tapi kalau siang dah kira-kira jam 10 udah 11 aku tidur pun kira-kira 2 jam.
0: Dak kelak lu jam 12 malam bangun. Ah, ada tidur lagi dak?
1: Dak tidur lagi lah.
0: Dak tidur lagi. Apa gawe ya?
1: Dapet ya duduk yang tahan sama TV, kadang-kadang dengan radio lah.
0: Wah, jam 12
1: lah. Iya lah, tidur dari dulu kayak itu lah.
0: Jam tua.
1: Tapi kalau tidur ke jam 8, aku tidur.
0: Waduh, sehat tapi ya.
1: Tau, tapi kalau udah nanti kalau jam 7 lah, aku tidur lah. Ada nonton TV ke tidur deh.
0: Tidur, oh.
1: Bukan ku yang nonton TV, TV yang nonton ku.
0: Iya. Oke lah kalau gitu. Tapi itu rutin ya dilaksanakan ya.
1: Rutin ada dulu kan biasa. Oh, udah biasa ya. Kalau bangun nanti lah bangun siang. Misalnya kalau kula bangun jam 6 dah.
0: Pening
1: kepala.
0: Pening kepala ya, malah.
1: Dari kecil dulu ku biasa kayak itu.
0: Oh.
1: Dulu kan banyak kerja malam.
0: Oke lah mentu. Tapi temniari ngantuk dah.
1: Nggak ngantuk, nah, kira-kira jam 10 lah baru ngantuk.
0: Jam 10 baru ngantuk.
1: Nggak lagi 2 jam.
0: Oke lah pun, hari ini apa aktivitas cuman nih?
1: Tengah begawe nih, tengah nyetak tembako.
0: Oh, tengah begawe lah. Oh, mantap lah mentuh. Oke lah, sip lah.
1: Nggak lagu, oh.
0: Nggak lagu apa?
1: Oh, iya. Lagu Tanjung Katung.
0: Oke, ditunggu, oh.
1: Oh, kira Solana, si Cindy, cuma lihat. Mak Iing. Mama Rati, Julia, Bang Kak Yin, Fitri, Bu Marni, Mang Yan, Bu Mary, Mang Brahim, Mak Amat, Ko Wahyung, Ridho Kesariatun, Ayu Sinta, Amina, Sisone semuanya lah.
0: Semuanya
1: lah. Oh, ya untuk Wanda, Simung Toto, hei.
0: Yo, hei lah. Makasih, Au. Oke lah, makasih, Kuayau. Lagu ditunggu Tanjung Katung, kok. Boleh lah lagu Kuayau, Tanjung Katung. Oke lah, makasih, Kuayau. Iya, nah kalau Ika macam mana nih? Sebenarnya di kalau bangun kalau kuayau tadi malah agak lain no. Tidur jam 8 malam tuh pukul 20 sampai jam 12 tuh bangun. Nah, bangun kelak sekitar siang jam-jam 10 tidur lagi sejam, 2 jam. Lah udah tuh. Besok aja tuh pulih. Oke lah, mudah-mudahan sehat selalu kok. Yuk, silakan yang lainnya yang nak bergabung juga, ku tunggu. Iya. Halo. Iya, putus. Oke, silakan. Sobat budaya, silakan yang lain yang nak bergabung kok di kesempatan kali ini. Halo. Ngopi pagi.
2: Halo, ngopi pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Uge. Kayak apa ini?
2: Ayu Fitri di Sri Menanti.
0: Ayu Fitri Sri Menanti ya, sepiak mana?
2: Hah? Apa?
0: Sri Menanti ya, sebelah mana?
2: Sri Menanti satu kali.
0: Satu.
2: Oh.
0: Sri Menanti satu nih deket ke Telkom dak?
2: Dekat mana teh?
0: Dekat mana?
2: Dekat ano kan Sri Menanti satu nih atau di Sri Bulan?
0: Sri Bulan
2: satu. Oh. Abang baru lah datang ke Sri Bulan kan?
0: Sri Bulan.
2: Oh. Ah baru Sri Menanti. Sri Menanti satu.
0: Sri Bulan.
2: Sri Menanti satu.
0: Oh, Sri Bulan menanti Sri Menanti ya, macam tu. Oh, kalau Yupitri ini bang anu apa namanya bangun aja jam berapa bangun tidur?
2: Jam 5.
0: Oh,
2: jam 5 subuh.
0: Jam 5 subuh biasa apa bayar aktivitas?
2: Aktivitas biasa lah ibu rumah tangga nih.
0: Oh, apa?
2: Ngupi. Nyuci baju nyapu masak langsung di subuh toh.
0: Oh, aku nyangka ngupi.
2: Lombe, ngupi itu
0: masak lah
2: bere-bere
0: terus
2: siang malah masuk ke tu jam-jam
0: baru ngupi. Masak lah, dah.
2: Masak
0: deh. Masak. Banyak mentu gawe jam 5 sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam.
2: Jam 8
0: pun lagi jam 8. Oh, aw, okay lah mentu. Ni ngantuk lagi dah, udah.
2: Udah, deh, kalau ngantuk aku udah zuhur. Ngantuk pokok bareng.
0: Udah zuhur, bareng-bareng depan TV sambil nonton TV, nonton lah.
2: Mau, sampe
0: ke kuayau deh, yuk. Oke lah, bentem tuh. Nak lagu apa ini, pagi ini?
2: Yuk, nak lagu hitam bukan putih.
0: Hah, apa?
2: Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih, apa pun?
2: Pokok hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih, jadi apa? Belang. Oke lah, ditunggu baik salam ah.
2: Salam-salam ke kuayau tadi. Semoga sehat selalu kuayau Pak Damiri, Ayak Bujang, Pak Iing, Pak Ian, semoga lekas sembuh seperti semula. Putra Sambas, ya Suhami, Julia yang selalu sikarok. Terus Pak Bangkain, Mama Ratipu yang selalu ceria. Ayu Amina, Koayung, Yuk Marni, Mang Amat, Bang Edo, Bang Rido, Om Alek, siapa lagi? Yuk Miri, Yuk Seriaton, Yuk Sinta, pokok sama semua yang lah pendengar kita RRI Prompani tanpa terkecuali. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur. Begitu juga untuk penyiar kita Wanda yang ganteng, selamat bertugas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fitri, Fitri jam 5 kok ayau jam 4 gitu. Aku hari ini bangunnya jam 4. Jadi kalau siaran subuh tuh jam 4 tuh harus bangun kayak gitu. Nah itu. Ya memang kalau lah bangun subuh tuh kalau enggak tidur justru udah ngantuk macam tuh. Dan memang bagusnya macam itu sih sobat budaya, jangan tidur lagi. Tidur lagi enggak dapat tuh anu. Sehat macam tuh. Oke, untuk sobat budaya semuanya jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu yang lah di request.

0: Kenalin, gue Zaki. Gue bintang iklan baru Head & Shower. Nah, itu gue yang di belakang. Dan ini cerita gue.
1: Keren banget lo. Lu keren banget. Lu juga keren. Sama-sama keren kita.
0: Gue dipilih jadi bintang iklan Head & Shower. Yang bikin gue bebas ketombe berhari-hari.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini dari Beltim kembali kami hadirkan. Kapolres Beltim mengajak insan pers bersama untuk menjaga kondusivitas pasca aksi demonstran. Dan Sobat Budaya, hal ini disampaikan Kapolres Belitung Timur AKBP Dr. Husni Tamrin. Dan dalam hal ini menurutnya pers memiliki peran penting dalam membantu menciptakan suasana yang sejuk melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan tidak memperkeruh kondisi di tengah masyarakat. Penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, namun hal tersebut harus disampaikan dengan cara yang tertib dan juga damai, serta tidak berujung pada tindakan yang melanggar hukum. Dan menurut Kapolres Belitung Timur, yang mengajak media juga untuk bersama-sama menjaga suasana Belitung Timur agar tetap aman, tenang, kondusif pasca kejadian aksi demonstran beberapa waktu lalu. Sobat Budaya, dikatakan AKBP Dr. Husni bahwa pemberitaan yang berimbang juga diperlukan untuk mencegah masyarakat mudah terprovokasi dan informasi yang tidak benar maupun informasi yang dapat memperbesar ketegangan. Dan dia mengajak untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Pers memberikan informasi, TNI Polri menjaga keamanan, dan masyarakat menjaga kedamaian. Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Belitung Timur, Suherman Fuad, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menilai insan pers memiliki tanggung jawab untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, terutama dalam situasi pasca aksi yang sempat memanas. Media Belitung Timur tentu mendukung upaya menjaga kondusivitas daerah. Dan tentu dalam hal ini, teman-teman media juga tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan mengedepankan fakta, keberimbangan, dan juga kode etik jurnalistik. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Hai,
1: sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Oes, nak mana po Es?
4: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana Es?
4: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
4: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
4: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
4: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras, berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia.

0: berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu, Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih, kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiau ini buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahan apa ya, Bayi, Bi, yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah Bayi, apa di edar, apa cuman ya?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di pemesan, di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya, Noh?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya baik sobat budaya, kembali kali ini kita bicara soal kesehatan dok, mengenai kolesterol. Nah ini kolesterol tentu apa namanya itu sering jadi masalah lah macam tuh sobat budaya kolesterol.

itu masalah dari kesehatan yang umumnya itu terjadi, kayak juga pacak meningkatkan resiko penyakit lain macam kayak jantung, stroke, kadar kolesterol yang sehat. Itu penting hati ya untuk fungsi tubuh yang optimal. Nah, ada cara-cara ya sobat budaya untuk mengendalikan kadar kolesterol tuh ya, lewat asupan makanan macam tuh. Makanan itu ada yang artinya tuh harus dihindari ya, pantrang lah bagi pengidap kolesterol yang tinggi. Misalnya nih sobat budaya, daging merah atau juga produk olahan. Nah, daging merah ini macam kayak daging sapi, kambing, itu cenderung tinggi ya lemak jenuh. Dan lemak jenuh ini sobat budaya pasti meningkatkan kadar kolesterol yang jahat atau LDL dalam darah. Dan produk olahan daging macam kayak misalnya sosis, terus apa lagi ya, banyak loh, sosis, ham, dan lain sebagainya, itu juga mengandung tinggi lemak jenuh dan juga garam, yang dalam hal ini bisa juga memperburuk kondisi kolesterol tinggi. Nah, sebaiknya sobat budaya batasi konsumsi daging merah dan juga pilih potongan daging yang lebih rendah lemak, macam itu. Alternatifnya yang lebih sehat masuk juga daging ayam tanpa kulit atau ikan macam itu. Ayam tanpa kulit dan ikan. Tuh. Terus juga sobat budaya produk susu tinggi lemak. Nah, produk susu tinggi lemak ini macam kayak misalnya mentega, keju, es krim, susu full cream, ini mengandung lemak jenuh yang signifikan. Nah, konsumsi yang berlebihan produk-produk macam ini juga bakal meningkatkan kadar kolesterol LDL tadi. Pilihlah produk susu rendah lemak sobat budaya atau tanpa lemak sebagai alternatif yang lebih sehat macam tuh, misalnya susu skim, yogurt yang rendah lemak macam tuh, atau keju rendah lemak. Nah, ini sering nih apa namanya itu dijumpai dan sering juga kita makan, pernah juga atau bahkan jadi kesukaan nih, apa itu gorengan. Lagi santai-santai macam tu, waduh, ngantem gorengan atau mantap masa ya. Gorengan nih sobat budaya, cuci misalnya kentang goreng, ayam goreng, terus apa lagi ya, makanan ringan yang digoreng-goreng lah, tahu, terus apa ya, yang digoreng-goreng lah sih pada macam tu. Nah, ini biasanya juga tinggi lemak trans. Nah, lemak trans nih sobat budaya sebetulnya sangat berbahaya karena pacak meningkatkan kadar kolesterol LDL tadi dan juga nurunkan kadar kolesterol baik atau HDL. Nah, hindari konsumsi gorengan ini sebisa mungkin sobat budaya, lebih baik pilih metode masak yang lebih sehat, misalnya panggangan macam itu, masakan yang dipanggang, yang direbus, terus dikukus macam itu. Atau goreng apa itu, pakai mentega gitu. Nah, itu sobat daya, tapi lihat juga mentega yang tadi itu yang rendah kadar kolesterol juga harus. Dan ini tambah lagi nih, makanan cepat saji sobat budaya. Makanan cepat saji ini seringkali tinggi lemak jenuh dan lemak trans, garam, kalori. Ya, secara karena cepat saji begitu ya, begitu pesan langsung ada, langsung makan, nggak perlu masak. Nah, ini banyak jadi pilihan. Jadi konsumsi rutin makanan cepat saji ini dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol juga dan juga masalah kesehatan lainnya. Dan usaha untuk membatasi konsumsi makanan cepat saji ini harus digiatkan gitu ya. Jika memungkinkan ya, masak makanan sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang tentunya lebih sehat.

0: Mang Bi Om Tante Bujang Mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ke mai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai. Pok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya kata pok naman tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Akhirnya ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek pesan, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis. Aduh. Ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayok. Tapi ku takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Menrom, nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, toh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak aku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama iga.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Godo! Agak. Agak godo, godo lah ngangi, ngangi, ngangi, ngangi, godo. Godo angi gulo saka.
5: Godo angi. Godo angi, angi. Siapa membali godo kami, balilah. Godo angi.

0: apa ge mai? Kini ngabuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Kemana aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nah baik sobat budaya, kita lanjutkan tadi terkait dengan makanan yang jadi pantangan loh bagi pengidap kolesterol itu. Oh, terakhir tadi makanan cepat saji. Nah ini makanan olahan dan kemasan sobat budaya. Makanan olahan dan kemasan ini macam kayak misalnya kue kering, keripik, terus makanan ringan lainnya. Seringkali ini ngandung lemak trans dan juga tambahan gulai yang tinggi. Bahan-bahan ini kacak berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol dan juga resiko penyakit jantung. Periksa label nutrisi di makanan kemasan dan juga pilih produk dengan kandungan lemak jenuh, lemak trans dan gulai yang rendah. Terus juga sobat budaya, telur. Nah nih teti nih, telur nih mengandung kolesterol terutama pada bagian kuningnya tuh. Jadi meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah moderat tidak terlalu berpengaruh pada kadar kolesterol darah, nah, bagi sebagian besar orang tetap disarankan untuk membatasi konsumsi telur nih kalau misal kita itu punya kolesterol tinggi. American Heart Association yang merekomendasikan untuk membatasi asupan kolesterol sampai 300 mg per hari. Jadi satu kuning telur tuh mengandung 186 mg kolesterol sobat budaya. Nah itu terus juga seafood. Sobat budaya, seafood beberapa jenis seafood ini kayak misalnya udang, kerang, ini mengandung kolesterol juga yang cukup tinggi. Tapi seafood juga mengandung asam lemak omega 3 yang manfaatnya tuh untuk kesehatan jantung sobat budaya. Konsumsi seafood tetap baca menjadi bagian dari diet sehat, tapi sebaiknya batasi porsi ya sobat budaya dan pilih metode masak yang sehat macam kayak tadi dipanggang atau dikukus gitu. Dan juga kalau memang sesuatu tuh kalau berlebihan ya tidak baik sobat budaya. Nah ini juga sering dijumpai makanan-makanan yang manis gitu, makanan yang manis lah sobat budaya. Jadi jangan terlalu manis lah karena kita lah manis. Kue sobat budaya, kue, donat, biskuit itu kan manis semua itu, biasanya itu ngandung mentega yang tinggi kolesterol, juga apa namanya itu lemak jenuh. Nah kandungan gulai ini pun sobat budaya ini pacak meningkatkan kadar trigliserida namanya itu di dalam darah, yang resiko itu pacak menyebabkan penyakit jantung contoh. Dan pengidap kolesterol tinggi sebaiknya membatasi konsumsi makanan manis dan juga ya bila perlu membuat versi lebih sehat di rumah dengan bahan rendah lemak dan juga rendah gulai sobat budaya. Itu jadi kalau misal ikak nak makan manis, ikak cari ku bayi. Jadi makannya boleh apa bayi, kalau nak rasa manis makan dekatku. Itu sobat budaya. Oke. Yang pasti itu tadi, jangan berlebihan konsumsi apapun, hal yang bagus yang baik kalau kita konsumsi dengan berlebihan tetap itu akan jadi sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita ya sobat budaya. Sesuatu yang berlebihan itu memang gak bagus gitu. Oke, untuk sobat budaya semuanya, sehat selalu yang pasti.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ngarusip, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusip. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusip, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusip pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusip bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan

0: perasan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusip luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusip bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusip ya?
2: Kan, untuk nomor satu.
1: Kalau makan rusip enaknya bagaimana, Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Rusip tu men terlalu hobi dak juga lah benku ni. Nak lah mana deh? Apa gigi dimasakan? Lauk apa gigi nyaman mencecel tu?
4: Wow, men rusip jadi bilang agi men lah ngadep rusip. Pokok kek dua piring tiga piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam. Dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip. Saat ini, bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusip. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh, Mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusip, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

Baik, Sobat Budaya ada Traseo, kita lah di penghujung waktu dan Kuwan Dasana Alham juga harus pamit undur diri. Nanti Kak, tepat pukul 10 pelaku mandang lagu Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Dan baik, Sobat Budaya, selain itu juga ya pembacaan teks Pancasila juga akan hadir. Kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus juga mengakhiri bersamaan kita. Dan terima kasih ke semuanya. Ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, Pak OS?
3: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Jangan oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan. Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
0: Cerita lagu nih Mayo.
6: Cobalah datang ke negeri kami.
7: Marilah datanglah Rom, Rom. Dengke nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
2: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
0: Kamayar Mayo, ka lagi Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tuh, alo ka buang be lah. Dek di suara isi isi gengge sekarang kertas kata tak kapan mai kan di duit mai. Yolah pona kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hao, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
8: Nak beli kue, dek.
2: Au, bi.
0: Oh, au lah, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, bi, ni. Mau di kue, bi, oh?
8: Au lah, dek. Adi yang muat. Tapi, ge, banyak. Kurang nitip.
2: Nyaman, Rom.
0: Nyube, mai, bagi kue. Nak gasari, ni, mai, oh.
2: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noega nyemuk nyaman. Kelapa ke dadek, mai.
2: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gue, Pok, nabi.
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
2: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak, Leo?
8: Awak lah, kue Bangka Gale nih. Ada apem, kroket,
0: mantep rom.
8: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantia ade.
0: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kelakan keracun.
2: Nyepok ngeracau gak rom. Awak lah lama berjual kue nih biok.
8: Kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
8: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
8: Oh, ni, anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ni, jadi tak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni, asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
2: Nak kok lah bantat, Rom.
7: Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue peli.
0: Oh, suka ayo ku pemai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
8: Kan nyumpa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
7: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
8: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak mai?
7: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Pok mai lima mayo, ku gayanya 18.
7: Wah, Rom,
3: wah, matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita ne harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan getak. Jadilah o. Kue seng renyam lah gue ke mai ke Rob ne. Nyari pendekok lu. Mantap ningen-ningen nih. Kek ganja kupai.
9: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat siang sobradi, sahabat budaya dimanapun kak berada. Kayak kuyo Regina di sini nganti kak di pemakan Nusantara. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026 sampai jam 11. Nah, di pemakan Nusantara kali ini ada ikan asap Pulau Serangan, Bali yang unik dan kaya aroma sobradi. Dipanggang di atas sabut kelapa dan disajikan dengan sambal matah, ikan asap ini jadi hidangan sederhana yang layak dicubit saat berkunjung ke Pulau Serangan, Bali, Spradi.

Nia Supradi terletak di selatan Denpasar. Pulau Serangan merupakan salah satu pulau kecil di Bali yang dikenal sebagai perkampungan nelayan. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, menjadikan pulau ini kaya akan hasil laut seperti tuna, tongkol, kayak kerapu yang mudah ditemukan di sekeliling perairan. Dari kekayaan laut inilah lahir berbagai olahan khas. Salah satu yang patut dicoba oleh para pecinta kuliner adalah ikan asap sambal matah, hidangan sederhana namun syarat cita rasa lokal. Nah, sekilas, ikan asap khas Pulau Serangan tampak mirip dengan ikan bakar yang umum dijumpai di berbagai daerah. Tapi Supradi, kekhasannya terletak pada teknik pengasapan tradisional yang ngasih aroma khas dan tekstur yang lebih kering. Serta perpaduannya dengan sambal matah segar khas Bali yang ngasih sensasi pedas, gurih, dan menyegarkan sekaligus. Kesederhanaan penyajian justru jadi daya tarik tersendiri, menghadirkan kelezatan yang jujur dan membumi langsung dari laut ke meja makan. Nah, Supradi, ikan asap dari Pulau Serangan memiliki tekstur daging yang lebih kering tetapi empuk dengan tingkat kelembaban yang merata. Selain itu, ada aroma asap sabut yang bercampur dengan bumbu olesan. Percampurannya menghasilkan aroma unik yang mengundang selera. Kunci keunikan rasa dan aroma dari ikan asap khas Pulau Serangan muncul dari teknik pengolahannya yang khas. Ikan segar yang telah dibersihkan dipanggang di atas sabut kelapa yang dibakar. Jadi kebayangan rasa, ada rasa asap-asap kelapa, sabut kelapa macam itu Supradi. Berbeda dengan teknik pemanggangan pada umumnya yang menggunakan arang kayu atau batok kelapa, pemanggangan dengan sabut ini berlangsung lebih lambat sehingga panas yang menyerap lebih merata hingga sisi paling dalam.

Nia Supradi, selama proses pemanggangan, ikan mengalami 2-3 kali proses membalikan. Masing-masing tahap kurang lebih memakan waktu 5-8 menit. Dengan potongan sabut kelapa baru ditambahkan ke dalam alat pemanggang setiap kali proses pembalikan. Pada pembalikan kedua atau ketiga, ikan dioles dengan bumbu dari campuran bawang putih, bawang merah, cabai, kayak kunyit yang dihaluskan.

Nah, jadi Supradi, setelah dianggap cukup matang dan sisi luar daging berwarna kecoklatan, ikan disajikan di atas wadah. Agar lebih mantap, sambal mata khas Bali dapat ditambahkan sebagai pelengkap. Oh. Nah, jadi sambal yang terbuat dari rajangan bawang, cabai rawit besar, dan serai yang dicampur petis, garam, dan sedikit minyak nih ngasih rasa pedas yang goyang lidah. Sajian ikan asap bersama seporsi nasi hangat cocok jadi menu bersantap siang. Wow. Nah, jadi tadi Supradi bumbu dari campuran bawang putih, bawang merah, cabai, kayak kunyit yang dihaluskan, di mana proses masakannya dapat berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit tergantung ukuran ikan yang diolah dan tingkat kekeringan sabut kelapa Supradi. Nah, itulah dia pemakan Nusantara kita siang hari ini, Ade. Ikan asap Pulau Serangan Bali yang unik dan kayak aroma mantep bingit Supradi. Oh, ya kelah. Tentu kita lanjut lagi jam 11 ada kabar bubble dilanjut ke UMKM kita Supradi sampai jam 12 kelah sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Senayan dan sekitarnya.

Selamat siang Sopradi, sahabat budaya Bangka Belitung, siaga karhutla dampak El Nino. Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Daerah Forkopimda gelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Mapolda Babel Senin kemarin. Apel ini bentuk kesiapsiagaan ke sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani ngomong, apel tahun ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan seluruh personil dari tingkat provinsi sampai desa. Meskipun kondisi wilayah Bangka Belitung saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi, posko cyber telah disiagakan. Nah, meski sarana dan prasarana menangani karhutla di Babel terbilang sederhana, namun pihaknya punya semangat untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya jaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD sampai pihak terkait lainnya. Di mana kesiapsiagaan ini perlu dijaga terus sebagai antisipasi cuaca kemarau dan panas berkepanjangan akibat El Nino. Apabila muncul titik api, personil gabungan yang akan langsung turun memadamkan. Terkait upaya pencegahan, Kapolda ngimbau masyarakat agar tidak buka lahan dengan cara bakar maupun bakar sampah sembarangan. Pihaknya negaskan akan mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi, tapi tidak menutup kemungkinan melakukan penegakan hukum tegas jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Diutamakan imbauan agar jangan membuka lahan dengan membakar, termasuk membakar sampah. Api saat masih kecil adalah kawan, tapi kalau sudah besar bisa menjadi lawan. Jika ada yang melanggar, penegakan hukum yang efektif akan dilakukan. Sekian kabar Babel, jam 11 siang kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gemai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, kini, mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pintar.
1: Mena ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti ne.
5: Mai Matea Bintit.
6: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk Matea, Mai?
7: Apa, Girom?
6: Ngapainnya kak nih, Mai? Lain umur hari ini?
7: Nih, Harom. Mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita sama, Rom.
6: Mai Bintit, upaya ya Allah.
7: Aku males kepo nih Rom, diri sakit ukan kesian malah dulu.
6: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang intai orang mandi mah yo.
7: Ukan ya Rom. Udah tuh nenek wega makan telok Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh.
6: Jennya lah kayak telok. Mai menelah bintit-bintit lah.
7: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kayak pok mata bintang.
6: Aduh sakit
7: Rom.
6: Perut kumai gaya pok nih Mai.
7: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan Romo.
6: Tapi katika tadi kan lu makan telok Mayo.
7: Oh,
6: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai, kayak pingsan gawe kak Mai.
7: Ngising gih Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
6: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang, kan, Mai?
7: Maksud, Pak Rom?
6: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, de abdolah saya men yang kanan bi bengkak, Mai.
7: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
6: Yo, kayak Mai ngape, geli,
7: Pak. Nih, ya, kayak Pak lah, mata bintik sebelah nih, ha. Kayak Pak nih, nyelangkit lah, kayak Pak, ha, ha.
6: Aduh.
7: Gajil, Pak.
6: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anong kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
7: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
6: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah, kek Pok Nemai.
7: Tapi, lak lu, Rom. Rom. Ngapainya badan, Pok Nerom?
6: Wah. Yuk, kak jangan kenakutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
7: Apanya badan, Pok? Bengkak galin, Rom.
6: Kan, Mai, yuk. Pajak, oh, kan imang, Mang.
7: Yalah, Rom. Aduh. Rom, menaksu olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
6: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemilan, yuk.
7: Awak Romo, tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
6: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siapa ge. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi ke amang tu.
7: Kenal imang pok ke amang bi edik Roma.
6: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang kan.
7: Aduh, sedang lah pok ne Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggil kan. Tiga orang Rom, ingka orang pok gile Roma. Roma.
6: Deng mai. Mulut ku, sekoyok ku be.
7: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
6: Wih, nuwe, kada ingin dia kuda mai.
7: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
6: Pelan-pelan ge mai. Nyabe ase ku mai. Hasil lama sengih ku letih ku mai berjalan mai.
7: Tulah, melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
6: Awak mai, lah ngep-ngep nyabe ini mai. Yo mai, kita ngasuh lu usulat di bawah batang tuh mai. Ku perlu istirahat nih mai, dek tahan lagi kakiku sakit mai.
7: Ngapa dak kita ke warung bakwan pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
6: Ay, tahu baik kan nih mayo, ku tengah haus. Seger nian tapi mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
7: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
6: Ada mai, ya lagu lame, mau dompet ge dompet kakusong, percuma bay.
7: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
6: gue. Baca pok pesan diwara mayo, mang pinter pok ngeles mai. Deng, ngerapi deng gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih mai. Aku lapor nah. Pacak lah ku mayar kah. Tenang ben, mana aja si kok bakwan loh.
7: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiat kerungkeng Rom.
6: Ao pacak o. Sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
7: Dek Rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita gi Rom.
6: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuat nyabi aku nih.
7: Rom.
6: Lagi ya. Jauh dak mai.
7: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwana Rom.
6: Ya pon, kula dek tanagi. Ya.
7: Kan aku gindong Rom.
6: Dek kau ada telapok kelimpet mai.
8: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Sobradi sahabat budaya, Agi Kakuyu Regina di sini dengan Tika di UMKM kita kali ini sampai jam 12 lewat 4 menit kelak Sobradio. Sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar untuk hari ini jam 12 lewat 3 menit Sobradi. Nah, tapi sebelum di UMKM kita kali ini di mana 90 UMKM di Pangkal Pinang terima bantuan modal 1 juta rupiah dari Pemkot Sobradi. Nah, jadi sebanyak 90 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM

Nah, tentu Supradi, sebanyak 90 pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang menerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ke para penerima yang berlangsung di Balai Betason kantor Wali Kota Pangkal Pinang Senin kemarin. Salah satu penerima bantuan, Mas Turang, ngaku bersyukur mendapatkan bantuan permodalan itu. Dia ngomong bantuan itu akan dimanfaatkan untuk nambah kebutuhan modal usaha khususnya beli bahan yang belum tersedia. Ini pertama kali ya dapat bantuan, alhamdulillah dapat tambahan modal usaha untuk beli bahan yang belum ada, ujar Mas Tura. Mas Tura diketahui menjalankan usaha siomay. Dia berharap bantuan yang diterima dapat membantu meningkatkan perkembangan usaha ke depan. Nah, sementara tuh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ngomong, bantuan itu merupakan bentuk stimulus pemerintah kayak pelaku UMKM agar semakin termotivasi. Masing-masing UMKM penerima mendapatkan bantuan permodalan sebesar 1 juta rupiah. Program itu ditujukan untuk bantu pelaku usaha mikro yang baru memulai maupun yang sedang mengembangkan usaha. Menurut Saparudin, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Kota Pangkal Pinang. Karena tuh pemerintah berupaya ngasih dukungan kayak pelaku UMKM khususnya mereka yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Dijelaskan, penerima bantuan telah melalui proses pengaturan kategori dan verifikasi. Dengan demikian, bantuan dikasih kayak pelaku UMKM yang dinilai masih aktif menjalankan usaha. Nah, itu dia info UMKM kita di siang hari ini, di mana 90 UMKM di Pangkal Pinang terima bantuan modal 1 juta rupiah dari Pemkot.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yo sekapu, siang-siang enak keputer Prompat.

Seperti sahabat budaya GKQ Yuragina di sini dengan Tika di Sekaput siang-siang enak keputar perempat sampai jam 1 kelak sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara KRRI perempat Jakarta. Nah kali ini Sepradi di Sekaput ada 5 minuman terkenal yang dipercaya dukung umur panjang dan kesehatan Sepradi. Menjaga kesehatan dan selalu harus dimulai dari perubahan besar. Kebiasaan sederhana seperti memilih minuman yang tepat setiap hari juga dapat jadi bagian dari pola hidup sehat. Sejumlah penelitian menemukan ada hubungan antara konsumsi beberapa jenis minuman dengan risiko kematian yang lebih rendah, kesehatan jantung yang lebih baik, atau fungsi tubuh yang tetap terjaga. Meski demikian, tidak ada satu minuman yang secara ajaib dapat membuat seseorang berumur panjang. Faktor seperti pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, berat badan, dan kebiasaan hidup secara keseluruhan tetap memiliki peran penting. Salah satu minuman yang paling sederhana sekaligus penting adalah air putih. Nah, tubuh membutuhkan air untuk ngatur suhu, melumasi persendian, membuang zat sisa, kayak menjalankan berbagai fungsi normal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC juga menyebutkan bahwa mencukupi kebutuhan air dapat bantu mencegah dehidrasi. Air putih juga tidak mengandung kalori sehingga dapat jadi pilihan untuk menggantikan minuman berpemanis. Penelitian mengenai hubungan antara asupan air dan umur panjang juga menunjukkan hasil yang menarik. Meskipun belum cukup untuk menyimpulkan bahwa minum lebih banyak air secara langsung memperpanjang usia. Nah, tentu sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 7 studi cohort prospektif menemukan bahwa asupan total air yang lebih tinggi berkaitan dengan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Namun, penelitian itu dan menemukan hubungan yang signifikan antara asupan air minum secara khusus dan kematian akibat semuan penyebab. Karena itu manfaat air sebaiknya dipahami terutama sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan cairan tubuh, bukan sebagai minuman panjang umur. Minuman berikutnya yang banyak dapat perhatian adalah teh hijau. Minuman yang berasal dari daun Camellia sinensis ini mengandung berbagai senyawa tumbuhan, termasuk polifenol. Dalam sebuah meta-analisis yang melibatkan 38 kumpulan data cohort prospektif dengan hampir 2 juta peserta, konsumsi teh yang lebih tinggi dikaitkan dengan resiko kematian akibat semuan penyebab dan penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Analisis itu menemukan bahwa konsumsi teh sekitar 2 cangkir per hari berkaitan dengan penurunan resiko kematian akibat semuan penyebab, meskipun penelitian observasional tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Selain teh hijau, teh hitam juga memiliki kaitan dengan sejumlah indikator kesehatan. Penelitian pada populasi Asia menemukan bahwa konsumsi teh hijau berkaitan dengan resiko kematian akibat semuan penyebab dan penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Untuk teh hitam, hasilnya cenderung lebih lemah dan tidak menunjukkan pola yang konsisten dalam penelitian itu. Meta-analisis lain terhadap penelitian prospektif juga menemukan hubungan antara konsumsi teh secara umum dan resiko kematian yang lebih rendah. Temuannya menunjukkan bahwa teh dapat menjadi pilihan minuman yang menarik, terutama jika dikonsumsi tambah-tambahan gula berlebihan. Terus kopi juga termasuk minuman yang sering dikaitkan dengan umur panjang. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah mempelajari hubungan antara kebiasaan minum kopi dan resiko berbagai penyakit. Meta-analisis yang mencakup 40 penelitian dengan lebih dari 3,8 juta peserta menemukan hubungan berbentuk non-linier antara konsumsi kopi dan kematian. Konsumsi dalam jumlah sedang sekitar 2-4 cangkir per hari dikaitkan dengan resiko kematian yang lebih rendah dibandingkan minum kopi. Namun hasil itu merupakan hubungan statistik dari penelitian observasional dan bukan bukti bahwa kopi secara langsung memperpanjang umur.

Nah, terus minuman kelima yang menarik perhatian adalah kefir, di mana kefir merupakan minuman hasil fermentasi yang umumnya dibuat dari susu dan mengandung berbagai mikroorganisme hidup. Penelitian mengenai kefir terus berkembang karena potensinya dalam mempengaruhi mikrobiota usus. Tinjauan sistematik terhadap penelitian pada manusia yang diterbitkan pada 2026 menemukan bahwa konsumsi kefir berkaitan dengan perubahan yang relatif kecil dan beragam pada komposisi mikrobiota usus. Peneliti juga menekankan bahwa bukti mengenai manfaat langsung kefir pada manusia masih terbatas. Temuan itu penting karena manfaat kefir kerap diberitakan secara berlebihan sebagai minuman yang dapat memperpanjang usia. Padahal penelitian sistematik terhadap uji acak terkendali sebelumnya menyimpulkan bahwa bukti manfaat kefir untuk kesehatan manusia masih terbatas dan sebagian penelitian memiliki resiko bias yang tinggi. Dengan kata lain, kefir dapat jadi bagian dari pola makan sehat bagi orang yang cocok konsumsi ya, tetapi belum tepat jika disebut sebagai minuman yang terbukti memperpanjang umur. Nah, pada akhirnya, air putih, teh hijau, teh hitam, kopi, dan kefir dapat jadi pilihan minuman yang mendukung pola hidup sehat dengan mekanisme dan tingkat bukti yang berbeda. Air putih berperan penting dalam menjaga hidrasi, teh mengandung senyawa bioaktif, kopi memiliki kaitan dengan sejumlah hasil kesehatan dalam studi populasi, sedangkan kefir menawarkan potensi manfaat dari proses fermentasi. Namun, manfaat itu tidak boleh dipisahkan dari pola hidup secara keseluruhan. Nah, Supradi, itulah dia ada 5 minuman terkenal yang dipercaya dukung umur panjang dan kesehatan. Semoga bermanfaat informasi untuk Ika di siang hari ini. Sesaat lagi jam 13 sampai jam 14, kita ikuti suara budaya bersama Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta. Kita nikmati dulu pilihan lagu-lagu Bangka Belitung siang hari ini untuk Ika Supradi.

0: News Radi selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta.
1: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin. Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
1: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya. Mandi ya. Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga Pak Syirma. Nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza. Ya. Tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Daerah Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
1: Oke, ini sepertinya sambungnya terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya pendengar Perempat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Yeah. Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh,
1: itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya iya iya.
1: Jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan. Yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun-temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun-temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa? Dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya ya?
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja, di bulan Sapar itu.
0: Oke, seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong ini sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua. Sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya sesuai masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafa'ah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar.
0: Oke, okay. Berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali Linsar.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, yeah. Tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih yeah. arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya yeah, Pak yeah, Sirman yeah. ya?
1: Iya. Yeah. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang. Gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu oh. nama Allah. Tempat iya. pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada yeah. dulang penamatnya di situ kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya
1: iya.
0: meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya yeah, Pak Sirman yeah, yeah. ya
1: pakai dulang kayu itu kan
0: iya. Oh penamat. Masih ada dulang kayu
1: masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman
1: iya,
0: ya
1: masih okay. masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini ada juga dari bupati biasanya yang diundang iya. seperti itu ya
1: ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu iya.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan ya, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi pada, seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Kan. Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya. Selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman, ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujoali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh tulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: tidak memaksakan gitu.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengarah kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Iya, di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya,
1: misalnya
0: Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu
0: saja. Oke. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram, tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih dimari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Aita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.

0: Riza?
1: Iya, ya, Bu Budi. Terima dulu ya.
0: Siap.
1: Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
2: Assalamualaikum Kakak Dinda.
1: Dengan Riza. Ini Cikgu ya.
2: Dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
2: Cikgu Ria dengan di Jakarta Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cikgu dipercepat boleh ya Cikgu ya.
1: Kenapa?
2: Jadi narasumbernya?
1: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
2: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman.
3: Yeah,
2: dengan Cikgu Ria Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
1: Okay.
2: Nah, ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
1: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
2: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
1: Skarbela itu tempat mutiara Cikgu.
2: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa ini yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menurut bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
1: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
0: Iya, gitu, iya, silakan Pak Sirman direspon dulu
1: Pak
0: aja.
1: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Cikgu Ria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Suhirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cikgu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Suhirman.
0: Okay.
1: Ya Bang Jojo ya.
0: Iya.
4: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebutkan air mata itu. Nah, inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak, yang ke Mataram, Lombok Barat ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Nah, maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngobrol sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya bilang.
1: Okay.
4: Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
1: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti.
4: Di Lingsar.
1: Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari pet tender dan lain sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
4: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
1: Ada, ya?
4: Kalau itu ada tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya dalam minggu kedua atau ketiganya.
1: Bahasa saya abang Pak.
4: Oh iya.
1: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya Bang Jojo ya.
4: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk mubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya mubur potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar. Maka kita melaksanakan yang namanya mubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasihlah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, coba kan rasa syukur

0: itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah ngobrol potek dan ngobrol pihak ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
1: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo gitu.
2: Oke, jadi banyak yang cuma bubur merah, bubur putih ya.
1: Betul.
2: Kaliza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta, Kak Diza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi rebo bontong dan mandi safar, katanya gitu. Siap.
1: Oke. Okay. Boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
0: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah apa namanya beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
1: tadi itu sempat disebutkan ya waktu rehat. Kolbutan itu dari kolbu, dari hati ya,
0: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan
1: gitu ya.
0: Ada, ya mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
1: di mana saja, dalam arti kata di lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar lingsar.
0: Boleh di luar lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
1: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini.
2: Iya.
1: Ada gerojokan juga ya.
0: Gerojokan.
1: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
0: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
1: Apa itu buhur?
0: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat tadi.
1: Ada beras kuning juga.
0: Agak dipakai juga.
1: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda, itu apa namanya istilahnya itu Pak?
0: Yang mana? Itu kelapa muda?
1: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
0: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu, karena disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
1: Oh ya, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu, dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
0: Didoakan dulu, intinya pikir dan doa itu.
1: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
0: Masih, sampai sekarang.
1: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
1: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
0: Sama juga.
1: Ya biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih
2: dari bala gitu ya.
1: Dan bencana ya.
0: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Haris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
1: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya, pembersihan diri ya Kak Diza ya. Menjelang hari di sana gitu
1: bulan
2: ya.
1: Bulan Safar
2: gitu ya.
1: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
1: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suyaman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suyaman ya.
2: Oh berarti masyarakat itu saling berkunjung. Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
1: Iya.
0: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
2: Oke.
0: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
1: Apa?
0: Petangan.
1: Petangan itu
0: pertama
1: apa?
0: Masuk bulan maulid itu sudah.
1: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
1: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
1: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh adanya namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
1: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa,
1: Lebaran.
2: Iya, puasa, Lebaran, itu pada bersih dulu tuh, ya, mandi di sungai, kayak gitu-gitu. Iya, dah.
1: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya, soalnya isi gedong-gedong semua.
1: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
1: di Lingsar ini, sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
0: Iya, air panjang umur.
1: Iya.
0: Air Surgawi yang di, kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di kita dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
1: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
0: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air dari situ.
1: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK air minum dalam kemasan
2: Betul Pak Sirman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
0: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
1: Nah, kan seperti
0: tapi
1: itu
0: Bang. Bisa kan yang punya air Lingsar namanya Narmada.
1: Itu strategi pemasaran, tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: panjang. Panjang umur ya.
0: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
2: Oke siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
1: Silakan 0370 621 355. tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya Pak Sirman di Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu apa sih yang biasanya para tamu itu Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
0: Ya sebenarnya sama saja, doa selamat yang seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ, dari Mangku pertama dulu.
1: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
0: Saya kekiaian dari
1: kekiaian.
0: Ya, kekiaian. Kalau itu saya menggantikan ada kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggadikan.
1: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
0: Ada 5 tahun lebih.
1: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar Perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Iya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Prof, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dan Bang Taher di Mokuta Kaponjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, assalamualaikum dan Nasumber, mana?
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu mereka mandi safar ya, di sini juga daerah Mokuta juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
1: Rebo Bontong.
2: Jelas. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau punya apa ya, di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, Kak Diza dan juga Pak Syairman.
1: Pak Syairman. Ya, silakan. Inti-intinya saja, satu intinya, setengah menit Pak.
0: Setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
1: Jadi balik ya Pak ya?
0: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat, dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
1: Oke. Okay. Iya, jadi itu ya.
2: Seperti itu ya.
1: Yang tadinya kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang Jojo. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya.
2: Oke, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Syairman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
1: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Syairman, silakan.
0: Iya. Dengan berbangga dan berbesar hati, kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakat leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
0: Jadi,
1: begitu.
0: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar, di bulan Safar terakhir kita ini, untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surah Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
1: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat ya, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: Sekuriteit jam 14.
1: Bangku pelayaran menuju Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo berkisar 1,30 hingga 1,50 meter berdasarkan perakiran cuaca maritim BMKG Stamar Tenau. Pembukaan tersebut mencakup seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan dilakukan untuk kembali melayani aktivitas pelayaran wisata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah petani kelompok tani Babat Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Anggota kelompok tani Babat Makmur, Muhammad Nasir, mengatakan lahan di RT 03 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelumnya berupa semak belukar dan terbengkalai selama 3 tahun. Pengelolaan dilakukan 5 petani atas izin pemilik lahan dan pemanfaatan kultivator pinjaman dari Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bantuan benih padi Impari 32 dari lahan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Puk. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apa ke Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyepok dak kemana Es?
2: Penan palak ku ne Mai.
3: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Oh kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Ku ne nak promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan ne? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabik mahal yalah kat tau.
3: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawa batang ne.
3: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek po ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Menurutmu Buruk Sigung itu apa?
8: Pernah sih dengar, tapi kayaknya nggak tahu sih, mungkin orang yang nggak baik deh gitu.
7: Buruk Sigung itu kalau udah dikasih terus diambil lagi, kayak mantannya pacar aku itu. Pas putus minta dibalikin lagi barang-barang yang udah dikasih.
9: Menurutku sih buruk singgung tuh, misalnya kita lah ngasih barang ke orang, kita tuh gak boleh lagi ngambil segi buruk singgung, entah HP kalau kejadian. Jadi malah dikasih tuh biarlah ikhlasin bay. Walaupun misalnya ada HP kalau kita butuh, beli lagi bay.
10: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
11: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya perilaku orang yang jelek di belakang.
10: Pendengar, di dalam berbahasa seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
11: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, kenapa di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku-perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya.
10: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
11: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigung itu apa? Siku, kok bisa-bisa siku? Artinya, siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung. Dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka, yang memahami secara filosofinya, apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut, itu tergolong cerdas. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah disitulah dia disebut sigung, buruk sigung, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
10: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigung selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya, murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
11: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran Kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan.
10: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata brok sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempun Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.
6: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, Pak OS?
3: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bagas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nggak jadi anyep, nengok muka api seti.

0: Cikar Pok Rom, bure lah nyelipet, gincu lah ngelinyar, baju hijau rok mirah, sepatu 16 senti. Wow, kenek pawai kan Rom?
1: Weh, Pok Nemai, ukan kune badut, dek tau kan kune mantan model.
0: Model gendom kalau Rom, Pok Rom.
1: Nyaman sungut kamayo, dek tau orang lah cikar-cikar cemni. Yo, Pok Menen salin lah katuh.
0: Gek gina tak lah Pok Nerom. Leteh ngintel Pok Ne, tiap hari ade-ade bayi ngajak diri berkelinteng. Dek kawa aku dak, gila Pok Diwe.
1: Yolah Mai, mantap banget kamu ini Mai. Biasa ge Pok ngintil ku terus, kemana ge ku pergi Pok ngikut terus. Ne gilir ku ngajak plesir kadak kawa, kelak karuginya Mai. Ku baca nak terika Mai. Yolah Mai.
0: Aduh, Rom. Ku ne letehnya Rom dari pagi bebersih rumah luar dalam. Neh barulah nak ngangai lah nyengul Pok Rom. Ringem saya Rom.
1: Ah, deng lagi Mai, suat deng. Yolah Mai, Pok Cikar Mai. Kelak ku paca naktir bakwan pina Mai.
0: Kawah.
1: Yo Mai.
0: Leteh ku Rom. Neh Rom, tengong ningok muka ku ne Rom. Lehin deh kayak apa lah ha.
1: Wih, jahat Pok Mai yo. Ku tau lah, Pok tengah merajuk Mai. Pidek big nak iya.
0: Iyalah, hal. Dapat duit ula udah ya diajak Nek.
1: Yolah Mai. Oke lah pun sama dek-dek gi. Mulai detik ni, Pok jen harap ku nak ngajak Pok ke mana-mana gi Mai. Adik gi, dek ngeluar duit terus. Pacak ku ngimet duit ku, pacak nabung ku petau pacak naik haji ke Mai.
0: Yo lah pun Rom. Yo, ku mandi lu Romo. Yo lah Romo, mandi lu.
1: Kulah tau Mai deng lah pun ni. Rubo Bukit Betung pun kapasing ikut ku. Cepat melandi, ku tunggu nih. Oke? Okay?

0: Mit Sudedu. Lame mai. Mai. Lanu we mai mandi mai. Ape ka basu mai? Pet men lah, laba kulat kuno kane mai. Nuwege kutur badan kane mai lah kayak setengah jam nih. Lah matet mai. Ku tinggal ka mai, pet man.
1: Sabar Girom, lah sude nih, gi brandok lo rom, tunggun lo ge.
0: Ape mai? Kak pantok kok? Pantok ape mai?
1: Brandok rom, rom brandok. Lah matet lah rom, lom. Ku lah sude mandi nih, nih hagi brandok, lebep apa i bilong.
0: Ku kira kak kepantuk, mai. Ukan dia pe, mai. Ku kasihan kayak jidat kato. Kato sendiri jidat kato lah liba cekai aspal. Jen kata bagi kayak jedol, mai.
1: Lapangan golop, rom.
0: Oh, suai lah, lapangan golop bener lah.
1: Tapi jidat pok ya.

0: ngeli nyarom.
1: Bisa gak Mai? Ya pun, petban besalin lah kato. Dan kayak panjang cerita nih. Kapan kita naik game, kayak berkelahi terus nih Mai?
0: Kan naik game, saya juut bener. Nih lah sudah. Kelak, kau pakai bureh lu, biar cikar.
1: Duh, ngapain kau pakai baju kaos Mai?
0: Imbang nak kemana aja kita Rom, kundang kan.
1: Wew, kita lagi ke Pengkal Mai, nengok banjir. Ramai orang disanin, malu menanya pakai baju kaos. Orang kampung kita gigi sanin ketaknya Mai. Kate orang banjir besar sanin Mai. Setilman maluku ngajak kacem ini nih.
0: Hah? Ke Pengkal nengok banjir Rom? Biarlah makai nelah kurom. Mencuci kari gak kesian kalah dak ditulek laki lah.
1: Nyaman kau.
2: Hai ku gawe pok nih Rom. Kena ubat anget pok Rom. Men bepakai cem tu ningok banjir. Lah macem-macem dicurai nak dikundang lah ha.
1: Weh kena inde kan ya Mayo. Ya pun berangkat cepat men lah. Kula dak sabar lagi nak ningok ano banjir san itu Mai.
0: Tunggu lu suat Rom. Ku nak mungkus baju-baju yang dak suah ku pakai lagi ne. Siapa tahu begune kayak orang-orang yang kena banjir. Apa dia soy pok torom?
1: Ni baju-baju lah Mai, laku siap kayak diberi ne. Ha. Tapi kak jangan bungkus baju yang adong-adong Mai, malu diri Mai. Ko ni malu lah.
0: Dikumpul-kumpul banyak lah rupai baju ku ne. Jadilah, yo kita jalan Rom.
1: Yo, let's go Mai.

0: Yo mai, petman lame kene naik motor. Biasa kan ngebut bermotor nih. Weh, udah sampai kita nih mai.
1: Oh, pok nak ngebut kan. Yo be.
2: Mai ke rom, giberden.
0: Masya Allah mai. Nuege banjir nih mai yo. Ya Allah, lama cek laut mai.
1: Au Romo.
0: Ngeri kuning ngomong mai.
1: Dak nyangka banjir semua nih Romo.
0: Nela mai yo. Tuhan nela meri peringatan kayak kita gale mai yo.
1: Au nian Rom. Yang punya alam nih murkah lah Rom.
0: Au imang mai.
1: Kita selama ini yo sekenak yo ngulah alam. Hutan ditebeng, ditunu sampai tegundul-gundul. Tanah dibulong-bulong, ladak pakai utak egi. Isi laut disep-isep sekenak yo perut. Rawa-rawa ditimbun, dibangun gedong.
0: Oh imang mah yo.
1: Payah ngomongku. Lom yang muang sampah di sungai-sungai. Di sembarang tempat inde karom.
0: Apa mai? Muke kah mai yo. Ujung-ujungku kena kan nih. Adik dia bilang kayak nyalahku nih mai.
1: Au nian udito. Pok ne gelek muang sampah di sungai Rom.
0: Deki ade, mana ade, deki ade dah.
1: Asak dipada pok meraneng Roma.
0: Mana ade deh suam mula
1: pok. Tau dek Rom, men muang sampah di sungai, lama-lama sungai to sampah ketak isi ya. Melah penuh sampai musim hujan, dak pacak nampung lagi, ai e. Akhir banjir di mana mana indi ne Rom. Nenger dak bilong pok ne Rom?
0: Oh, lebih mai. Ku janji lah dek muang sampah di bandar rapi di sungai gida o. Oh.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anjok.

Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung.

0: Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, Batu Satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu Satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan Batu Satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu Satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan Tam itu berarti empedu. Nah, disebut Satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan Satam atau empedu pasir.
0: Batu Satam juga memiliki beberapa nama, yakni Tektit dan Belitonit. Istilah Tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti Batu Satam, sedangkan Belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, Batu Satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk Batu Satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa Batu Satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga Batu Satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, Batu Satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu Satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, Batu Satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu Bundaran Satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu Satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar Batu Satam. Jika Anda ingin membeli Batu Satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Belitung. Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam. Rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai geopark kita harus berperan aktif dalam jejaring geopark baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pacific Geopark Network, kemudian ada juga jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal.

0: meraih 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali, yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Pantai Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut Belitonite Tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, Belitonite Tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi 3 geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletto, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garu Medang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial.

tentunya, persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jang. Oh.
2: Jauh.
1: Kira-kira maksudnya dia baca tapi ya.
2: Lo ngikut kita berincak
1: nyanyi. Iya, itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

RRI Berempat Sungai Lewat sahabat budaya kami sampaikan dengan beragam informasi tentang kebudayaan yang ada saat ini. Sahabat budaya jelang sembahyang rebut kelenteng Pakung Ciong membuat patung. Untuk informasi akan kami hadirkan malam hari ini,

pembuatan patung mencapai 75%. Selain itu juga, di waktu tersebut akan ada sembahyang, ada musik pada acara puncak barongsai. Kalau tai seja ini dibuat 10 meter lebih, dan dia pun mengatakan puncak perayaan Cit Ngiat Pan atau sembahyang rebut akan berlangsung di tanggal 26 Agustus 2026. Di bawah patung akan ada altar yang menyajikan berbagai sesaji berupa buah-buahan, kue tradisional, sayur mayur. Juga tradisi sembahyang rebut selalu berhasil menarik perhatian ratusan hingga ribuan warga, baik warga keturunan Tionghoa yang hendak sembahyang maupun masyarakat umum yang ingin menyaksikan prosesi unik tersebut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sahabat Budaya, kami akan hadirkan salah satu informasi Festival Golo Kue Perkuat Pariwisata Berkelanjutan Labuan Bajo. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebutkan Festival Golo Kue 2026 menjadi ruang perjumpaan antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival ini dinilai turut mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan. Ketika membuka Festival Solo Kue di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Widianti mengingatkan kembali pertanyaan yang disampaikan ke Uskupan Ruteng 5 tahun lalu. Jadi sahabat budaya, dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebutkan Festival Golo Kue 2026 menjadi ruang perjumpaan antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival ini dinilai turut mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan. Ketika membuka Festival Golo Kue di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Widianti mengingatkan kembali pertanyaan yang disampaikan ke Uskupan Ruteng 5 tahun lalu. Pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana Labuan Bajo bisa terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi akar kehidupan masyarakat. Menurutnya, kekuatan Festival Golo Kue terletak pada kemampuan yang menghadirkan Labuan Bajo secara lebih utuh ke wisatawan, ketika saat yang sama masyarakat tetap ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan identitas daerah kepada dunia. Widianti mengatakan pengakuan Festival Golo Kue sebagai salah satu ajang unggulan nasional berjalan seiring dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pada penyelenggaraan 2025, Festival Golo Kue menarik lebih dari 45.000 wisatawan. Kegiatan ini juga melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, dan 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar. Dan ini merupakan pariwisata berkualitas ketika pengalaman wisatawan tumbuh bersama manfaat ekonomi dan keberlanjutan kehidupan lokal. Widianti mengapresiasi Keuskupan Ruteng, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Festival Golo Kue. Dia pun berharap festival ini terus menjadi bagian dari perjalanan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
1: Rompat FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

kabar Budaya hingga di sini dulu. Rara menemani untuk di program Ragam Informasi Budaya Asla ini. Seperti Ika akan diganti ke Iren, kami akan hadirkan dalam program Legenda. Dan sahabat budaya bisa mendengarkan Legenda Perempat malam hari ini, yang akan memberikan salah satu pengetahuan informasi tentang legenda yang ada di Pulau Bangka. Dan untuk sahabat budaya, terus kita lestarikan legenda yang ada di daerah-daerah asal kita, supaya tidak terlupakan dari tradisi lisan yang terus menghidupkan cerita-cerita rakyat ataupun legenda-legenda setempat. Kami kiri kebersamaan kali ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

peka hidupku nih macam nila selamea. Sebatang kara, dak berganti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menek nih, pondok tidak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne AC de nyaman? AC nuwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sikeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur. Mikir dunia ni, tak sudi-sudi. Hidup ge, agak sama lah macam ni. Sembilan tah pacak keluar dari hutan ni. Hutan ni dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ade Mia Cikar.
2: Wow, Indi Putri Cikar.
1: Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ne?
0: Sapeku tidak penting bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang umah Indi Bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung, cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ngege? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Sikap mana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku becari kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemah deh lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningok ku cigana tu?
1: De ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tu. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baiklah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa, Nek, masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek-Nek? Nek, berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuah keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah. Itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak itulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masa lalu, Ok.
1: Wah, rezeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, Ok, ku perelu. Keling! Keling! Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo Keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih. Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapa kan muter-muter dak turun jatak nak nih, Keling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, cube Jang, katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang ne jang. Da begeming apel lah batang ne.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Oh, Jang. Batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih. Lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nila.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual, neratap, dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: datang nih. Potong-potonglah kayu ajang. Kaputonglah.
1: Ahok nih. Lah nek, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu nek o. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Aho bayi? Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngapa je dari umbut nibung nih nek?
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
1: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Moge kah? Tapi di mana, Wok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jan.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu dirangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir kone?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kok kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik?
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari kone? Je, tengah dipengaruh sihir kone. Yo, siapa yang nak lawan kone?
1: Nibung! Ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikak seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyali ka?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku udah peduli. Ko siap mati demi nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah. Nang lawan uli udah.
1: Cia! Menyingkir ke atas tue.
4: Kurang ajar kau. Jian. Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab. Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
6: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia Keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini, oh? Aduh.
6: Tulah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibu.

Para mitra sadaya, tong hilap urang ramekeun acara etnis Nusantara di RRI Pro Patsumelia dina acara Tatar Pasundan unggal malam Rebo Tabuh 20-15 dugi ka Tabuh 22 WIB bareng Abdi Kangudai hanya di Pro Opat RRI Sungai Liat 103,8 FM. Hayu para mitra, mangga urang ramekeun.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: aturkan lagunya apa gaul.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 5 ribuan wortelna, kolna 3 ribuan. Sakitu we.
1: Kalau aku mau beli uti alias pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau buat pisang ijo.
0: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da eus mah enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
1: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi, enak sekali ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
0: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece itu tetangga yang paling baik.
1: Bece gitu loh.
2: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Selamat malam Sporadi Sahabat Budaya di program acara kita ini Nusantara Tatar Pasundan Sporadi Iren isi dengan acara Sporadi. Nah, di informasi Bakiak Batok Permainan Tradisional Sunda Bogor Sporadi. Nah, selain bedil jepret dan susung pita, Bakiak Batok juga merupakan permainan tradisional yang lahir dari budaya masyarakat Sunda Bogor. Nah, sahabat budaya, jika di daerah Jawa dikenal dengan nama jejangkungan, nah masyarakat Sunda di Bogornya menyebutnya dengan nama Bakiak Batok. Jadi selain bedil jepret dan susumpitan, Bakiak Batok juga merupakan permainan tradisional yang lahir dari budaya masyarakat Sunda Bogor yang agraris. Jadi permainan tradisionalnya menggunakan alat peraga berupa batok kelapa kering yang sudah dibelah dua. Pembuatan alat peraga Bakiak Batoknya tidaklah sangat sulit seperti batok kelapa yang sudah tua akan dibelah menjadi dua bagian. Di setiap bagian diberi lubang tepat di bagian tengah untuk kemudian dikaitkan pada seutas tali dan dihubungkan dengan batok yang lain. Jadi tali yang digunakan adalah tali yang mempunyai sifat lentur sehingga memudahkan saat digunakan. Nah, sahabat budaya, cara memainkan Bakiak Batok pun sangat sederhana, cukup dengan mengaitkan alat peraga pada jempol kaki layaknya sedang memakai sandal jepit. Kemudian kedua tangan akan memegang tali seirama dengan tertarik kaki ketika melangkah. Meski sederhana, diperlukan keseimbangan tubuh dalam memainkan Bakiak Batok. Jadi selain itu, agar bisa berjalan menggunakan Bakiak Batoknya dengan sempurna, dibutuhkan pula kekompakan gerak antara tangan dan kaki seperti itu. Nah, Bakiak Batoknya bisa dimainkan dengan memakai rintangan. Setiap peserta akan diadu laju dengan melewati jalan yang sudah diberi rintangan, yaitu tali yang melintang. Nah, peserta yang menyentuh tali rintangan ketika berjalan akan dianggap gagal. Sedangkan peserta yang lain yang paling cepat sampai di garis finish akan dinyatakan sebagai pemenang. Nah, Bakiak Batok ini merupakan salah satu permainan tradisional yang makin jarang ditemukan. Meski demikian, Kampung Budaya Sindang Barang Bogor sebagai salah satu komunitas yang peduli terhadap tradisi Sunda Bogor selalu mengadakan lomba Bakiak Batok di dalam setiap perayaan seren tahun. Hal tersebut merupakan salah satu usaha yang bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional agar bertahan di tengah perubahan zaman yang bergerak semakin cepat seperti. Nah, itu dia sahabat-sahabat budaya di etnis Nusantara kita, Tatar Pasundan, Iren hadirkan tradisional permainan tradisional Sunda Bogor, Bakiak Batok seperti. Kita lanjut kembali sahabat-sahabat budaya menemani Kak di malam hari ini lagu-lagu dari Jawa Barat Sunda seperti. Selamat mendengarkan dan mengikuti perempat RS Sungai Liat seperti.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tantun

0: Ujang, apa puli yang kau bawa tu?
1: Tak apa lah memang, tak tahu bay.
0: Dak, dak. Ancok gawe kane sini emang lihat.
1: Yo mang, tak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan, bukan. Sini barang Ujang. Kah jangan cube-cube, makai benda si kok nih. Hah, gawe kane jang, jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh
0: kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang lah cukup menderita. Mane teh iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kayak bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang. Saro bener dapat ikan. Mendak makan nih. Dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jang oh, selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kang ulah. Men kita jaga laut kita nih, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilang ngejang?
1: Aok nian bang oh. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Pantes saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Hah, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Aok lah mangah. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mangga.
0: Mau lapuan ah. Oke lah, ku pulang lu jang oh. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang. Dak pe dak. Ku dak ngelaut lagi dak. Dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak. Janji.
0: Kita jage sama-sama laut.

negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

0: sih.
1: Selamat malam kepada sahabat budaya. Kita di program acara selanjutnya di Tangtu Teman Terakhir Unti Du Irena hadirkan informasi untuk kasih kepada sahabat budaya. Nah, jadi penyebab keringat berlebihan di malam hari Spradi yang dikutip dari RRI Dukure Adi Spradio. Nah, sebagai sahabat budaya, berkeringat saat tidur merupakan hal yang normal, terutama jika suhu ruangan terlalu panas atau tubuh menggunakan pakaian dan selimut yang tebal. Namun, jika keringat keluar secara berlebihan hingga membasahi pakaian atau spray meski kamar dalam kondisi sejuk, kondisi tersebut dikenal sebagai night sweat dan perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi yang dilansir dari laman halodokter.com. Spradi, yang pertama tuh jaga suhu kamar. Nah, pastikan kamar tidur memiliki sirkulasi udara yang baik dan suhu yang nyaman. Gunakan pakaian tidur yang ringan dan menyerap keringat, serta pilih selimut yang tidak terlalu tebal agar tubuh tidak mudah kepanasan saat tidur. Kemudian yang kedua, Spradi, kelola stres. Nah, stres dan kecemasan dapat membuat tubuh lebih mudah berkeringat, termasuk pada malam hari. Luangkan waktu sebelum tidur untuk melakukan aktivitas yang menenangkan, seperti meditasi, membaca, atau latihan pernapasan dalam. Kemudian yang ketiga, Spradi, hindari makanan dan minuman pemicu. Makanan pedas, minuman berkafein, kayak alkohol yang dapat membuat tubuh terasa lebih panas dan memicu produksi keringat. Sebaiknya batasi konsumsi makanan atau minuman tersebut, Spradi, terutama menjelang waktu tidur. Nah, yang keempat, Spradi, penuhi kebutuhan cairan. Keringat yang keluar secara berlebihan dapat membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Pastikan kebutuhan air putih tetap terpenuhi sepanjang hari untuk membantu untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian yang terakhir, Spradi, yang kelima, Spradi, gunakan produk perawatan kulit. Nah, keringat berlebihan dapat membuat kulit lebih lembab dan rentan mengalami iritasi atau muncul jerawat. Jadi, Spradi, jika diperlukan, gunakan produk perawatan kulit yang lembut dan sesuai dengan jenis kulit untuk membantu menjaga kebersihan serta kesehatan kulit. Nah, keringat berlebihan di malam hari tidak selalu menandakan bahwa masalah

kesehatan serius. Tetapi jika kondisi terjadi berulang dan tanpa penyebab yang jelas, sebaiknya tidak diabaikan seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, informasi ditangtut tembang terakhir untuk tidur kita lahiran hadirkan untuk Kak Sepradi. Penyebab keringat berlebihan di malam hari tadi ada lima Sepradi. Oh, nah sebagai sahabat budaya kita lanjut kembali menemani Kak di malam hari ini. Iren hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Kak Sepradi. Oh, di malam hari ini hari Selasa 11 Agustus 2025 ya. Selamat mendengarkan Sepradi. Oh, semoga Kak terhibur di waktu malam nih Sepradi. Kelak tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga berakhir siaran jam 12 malam Sepradi, Iren hadirkan kelak tembang-tembang dambus bakal belitung Sepradi. Oh, untuk Ika biar Ika di Nina bubukkan sambil denger radio di malam hari nih Sepradi. Oh, selamat mendengarkan untuk Ika. Tetaplah di 103,9 MHz perempat RS Sungai Liat Sepradi.

0: Duh, apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
2: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi.
1: Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
2: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
1: Spontan Abdullah menjawab,
2: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
2: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
2: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya.
1: Jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
1: Muhasabah itu evaluasi diri.
2: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya. Jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan

0: Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah, dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah. Masih ingat, Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanyalah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas, Abi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. InsyaAllah, ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah.
1: Hei, Dul. Mau kemana?
0: Sapa temannya ceria.
1: Mau ke Denpasar?
0: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah,
1: Sama, saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM RRI Singelit Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi sopradi sahabat budaya di mana pun ika berada. Tentu senang sekali keku Yuregna yang hadir lagi ngantika di kesempatan pagi hari ini, edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Sampai jam 10 kelaku ngantika, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupia komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6. Dilanjut ke ngupi pagi, ngomong APB pagi-pagi ke perompet RRI jam 6 sampai jam 8. Terus sepradi dilanjut agi jam 8 sampai jam 10, kami nganti ika di berubat beragam unsur budaya sehat sepradi. Oh. Selamat pagi, semangat pagi, semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua sepradi. Oh, semoga bayar ini aktivitas dapat berjalan dengan lancar sepradi. Ya Allah punah, di awal kebersamaan kita kali ini saat kami hadirkan untuk Ika Kupia komunikasi perkara iman dan takwa seperti biasa dikanti ke Ustadz Hoiruman kita sepradi. Oh, nah kali ini tentu kami hadirkan untuk Ika Ade Iri Hati Yang Terpuji. Kelak dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 kelak sebelum kita jelang ngupi pagi. Untuk Ika jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: Rabbil Alamin.
1: As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insyaallah acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada kita semua pada umumnya untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bahasa kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa diturunkan, diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah. Kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang tutur katanya itu menjadi pegangan untuk kita. Seorang nabi yang tutur katanya mengandung segala macam hikmah ilmu. Seorang nabi yang tutur katanya itu nasihat untuk kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa disambungkan hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saat ini kita akan ngaji kitab Sahih Bukhari. Kita akan membaca kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya karena di Sahih Bukhari ini perawinya banyak, tentu tidak akan kita baca seluruhnya oleh karena kita menghemat waktu, efisiensi waktu. An Mujahid qala sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah. Falam asma'hu yuhadditsu ar-rasulillah illa hadisan wahida. Qala kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin fa qala itna minasy syajari syajaratan masaluha kamasalil muslim fa aradtu an aqula hiyal nakhlah fa idza ana asgharul qaum fa sakattu fa qala nabi hiyan nakhlah. Dari Mujahid, beliau berkata, saya membersamai Abdullah bin Umar ke Madinah. Saya tidak mendengar dia menceritakan hadis Nabi apapun kecuali satu hadis. Dia itu selama di jalan saya ke Madinah itu tidak Ibnu Umar itu tidak menceritakan hadis apapun kecuali satu hadis. Yaitu hadis, kata beliau, suatu hari saya ada di sisi Nabi. Saya ada di sisi Nabi. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi jumar. Jumar itu adalah bagian dalam daripada pucuk pohon kurma berwarna putih dan lembut untuk dimakan dengan dan lembut bisa dimakan dengan madu gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, "Itna minasyajari syajaratan masaluha kama salil muslim." Membahasa kita yuk. Wahai sahabat, ada sebuah pohon. Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada sebuah pohon. Dia umpamanya, perumpamanya seperti perumpamaan orang Islam. Artinya apa? Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa memberi perlindungan kepada orang lain. Tidak membahayakan orang lain, munduri, bukan memberi manfaat, munduri, membahayakan. Sahabat Abdullah bin Umar itu sebenarnya bisa menangkap yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma gitu. Fa'aratu anaku lahiyan nakhlah, saya itu ingin menjawab, ingin berkata yang dimaksud Nabi itu sebenarnya adalah pohon kurma. Tapi pada saat itu saya masih kecil. Di antara sahabat-sahabat itu saya yang masih kecil. Saya yang paling kecil, kata Abdullah bin Umar. Maka saya tidak berani menjawab, saya diam aja. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, pohon itu adalah pohon kurma, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini alim, ahli tafsir, menafsirkan Quran, menafsirkan sabda-sabda Nabi itu paham beliau itu, sahabat Abdullah bin Umar. Alim, pentingnya kita ilmu pengetahuan ini. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini tetap menjaga adab, tetap menjaga akhlak, tetap menjaga adab. Walaupun beliau itu tahu, berhubung beliau itu masih kecil, beliau itu tidak langsung menjelaskan, tidak langsung mengutarakan pendapatnya. Kenapa? Menjaga adab, menjaga akhlak, sampai Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Hadis berikutnya, hadis berikutnya adalah dari Qais bin Abi Hazim, kata beliau, "Sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala." Saya mendengar Abdullah bin Mas'ud itu berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini." Tidak boleh dengki, iri hati kepada sesiapapun kecuali kepada dua orang. Atau tidak boleh kita iri hati terhadap apapun kecuali dua perkara. Iri hati ini adalah bagian daripada penyakit hati yang dilarang oleh Allah, dosanya besar. Iri hati ini adalah penyakit hati yang dosanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk maksiat hati. Para pendengar RI yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iri hati, iri hati ini dosanya besar, sampai dikatakan dalam hadis yang lain bisa menghilangkan kebaikan, bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapi ada iri hati ini yang justru dianjurkan. Ada iri hati yang justru diperintah. Apa itu? Ada dua. Yang pertama ada dua orang yang harus kita iri ini, yang harus kita iriin hati ini, orang ini. Iri hati dalam arti kita mencontoh. Iri hati kita dalam arti kita ini terinspirasi masa kita. Apa? Yaitu rajulun atahullahu malan fasullitu ala halagati fil had. Yang pertama, orang
0: yang Allah berikan harta, lalu seluruh hartanya itu digunakan untuk jalan yang hak. Ada orang diberi kekayaan oleh Allah, kekayaannya itu disumbangkan untuk orang miskin, kekayaannya itu disumbangkan untuk janda-janda tua, kekayaannya itu disumbangkan untuk pembangunan maslahatil ummat, kemaslahatan umat, sumbangkan pembangunan TPA, masjid, musola dan yang lain-lain, digunakan untuk umroh, digunakan untuk kebaikan bersosial yang sangat luar biasa. Maka orang seperti ini harus kita iri. Maksudnya iri ini, ku pengen macam itu gitu. Ku pengen seperti itu. Harus jadi inspirasi kita. Yang kedua, wa rajulun atahallahu al-hikmah fa huwa yajdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan hikmah, ilmu dan hikmah, ilmu pengamalan dan hikmah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Nggak ada orang oleh Allah diberikan ilmu sehingga dia amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya selain dia mengamalkan sendiri, dia ajarkan kepada orang lain. Dia mengamalkan sendiri pun juga dia ajarkan kepada orang lain. Maka orang seperti ini harus kita iriin. Maksudnya iriin itu, kenapa aku gak seperti itu, cobalah aku seperti itu. Seperti itu bukan iri, maksudnya kita cegat di jalan, kita pukul orangnya, bukan seperti itu maksudnya yang dimaksud di sini. Kita harus iri kepada orang itu dalam arti harus jadi inspirasi kita dalam menjalani hidup ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini dua hadis Sahih Bukhari yang sangat dalam maknanya, untuk semoga kita bisa mengamalkan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita bersama-sama, jangan pernah berlepas, jangan pernah puas di dalam bermajelis ilmu, menuntut ilmu. Yang ketiga, walaupun kita ini sudah punya ilmu, alim pinter, tetap menjaga adab, menjaga akhlak kepada guru kita, seperti yang diperlihatkan oleh Abdullah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga kita ini jadikan orang yang dua tadi sebagai inspirasi kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat barokah untuk saya sendiri khususnya, untuk kita semua.

0: kat Belitung ni. Nih, nyah.
1: Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi itu mencakup wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopa Heluakan nyebut, wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah itu mengalami hari tanpa hujan selama 30-60 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena menjelaskan, puncak kemarau dan El Nino menekankan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan sampai awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30-60 hari itu, mayoritas ada di Nusa Tenggara. Ardasena menyampaikan informasi itu ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Dia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang jadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Hadirnya El Nino belakangan tuh ikut memperkuat efek kering dari musim kemarau yang telah terjadi. Ardasena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Ardasena mengingat masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. Sekian kabar bubble jam 6 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak ke mana, Pak OS?
2: Duh, apa ke, Mai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak ke mana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne?
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: Cerita lagu nih Mayo.
7: Cobalah datang ke negeri kami.
1: Matutlah Rom, Rom. Tengkek nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari pemakan, Rom. Kue apa lagi, yoh?
7: Kamayar, Mayo. Kau lagi, Rom.
1: Lah malak kau, aku dah.
7: Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang, Bella. Dek di suara isi, eh. Isi genggek sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai.
1: Yalah pona, kita kemana nih? Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama
7: ya. Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai.
1: Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai. Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
7: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
7: Oh au lah bi. Emang beli apa?
1: Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
7: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
7: Nyube Mai bagi kue, naga sari nih Mayo.
1: Nyaman Rom.
7: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha. Nyaman.
7: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kek biseng.
7: Oh, Bi.
1: Apa ya?
7: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
8: Aok lah. Kue Bangka Gale nih. Ada apa? Kruket.
1: Mantep, Rom.
8: Yot. Nih, lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
7: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan bi. Oh, mati lah bi kalau kan keracun.
1: Nyepok ngeracau ge Rom. Oh, lah lama berjual kue nih bi.
8: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ge lah bi nih bi.
7: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapanya kue kita ketak nih kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
8: Bejo lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalah nyamana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
8: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
7: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi oh. Kau nih nak buat kue apem nih bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
1: Nak anak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
7: Oh suku ayo kue mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jaga kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi kue ni tetap ade. Pacak kak makan mai.
6: Kak nyupa Bi ke?
7: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
1: Aduh Rom, Rom ku asa-asa kesambet menepok ngomong serius cem ni Rom.
7: Yo Bi hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
8: Berapa kak makan semua nak?
7: Berapa kak mai?
1: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
7: Lima, banyak, berapa, banyak, Rob? Epok mai lima, mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rob, perut, Rob.
2: Wah, matailah, Rob. Rob, sampai ya, tiga, Rob. 18 iko, leteh ngelawan, no. Auk bener nian mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah ok, kue seng renyap lah gawe kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih kayak ganja kupai.
0: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Rompat RRI.

0: Selamat pagi Sobradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Saat tempoh lagi kita di Ngupi Pagi, ngomong APB pagi-pagi ke Prompat RRI. Di pagi hari yang cerah nih, Rabu 12 Agustus 2026 Sobradi. Sampai jam 8 kelak kayak kuyo Regina. Ya lapona, pagi hari ini Sobradi kita tentu masih bahas seputar Agustusan. Yo lah ramai apa acara Agustusan di kampung Ika Sepredi lah tanggal 12 nih. Halo Ngopi Pagi.
1: Halo Ngopi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mamaku cintaku, Mama Rati di Pagarawan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
0: Luar biasa, Mama. Pagi ini lah ape bayi, Ma, kegiatan, Ma.
1: Kegiatan dengan tim kue pesanan kawan semalam.
0: Wah, kue apa, Ma?
1: Bolu pandan pakai keju.
0: Bolu pandan pakai keju untuk acara kawinan, no?
1: Tidak, dia orangnya dia pernah bawa kemarin dulu, bahkan sama kawan. Jadi kali ketujuh mungkin selera lidah atau mungkin maksudnya
0: cocok.
1: Jadi semalam telepon, jadi baru
0: minta bikin lagi.
1: Kue,
0: luar biasa mama.
1: Alhamdulillah lah. Soalnya rezeki kita tidak akan tertukar kalau kita bersyukur.
0: Benar-benar mama.
1: Sedikit-sedikit lah, jangan ada tiga loyang, ada loyang.
0: Mantap, mantap ma.
1: Benar, ikan lagi jelas, banyaklah order. Ikan nila mama yang dari yang diungkep tinggal orang goreng kan.
0: Oh ikan nila ungkep.
1: Tapi orang tuh males kan bersih atau lami. Jadi mereka biar agak mahal lumayan dapat mereka apa? Tinggal goreng.
0: Tinggal goreng.
1: Bikin sambal itu lain lagi harga dia kan tidak mahal.
0: Oh jadi mama juga nyediain ikan nila ungkep kayak sambal lah.
1: Kalau yang pesan langsung ada sambal beda harga. Kalau hanya ikan bayi beda harga.
0: Oh tergantung request.
1: Tapi mama
0: so.
1: Ini kawan tuh mama pernah yang apa?
0: Yang mahal-mahal.
1: Banyak akan tidak keuntungan. Tapi mama kepulang modal dapat mama sedikit untuk beli bensin. Alhamdulillah.
0: Masya Allah mama. Semoga lancar selalu rezeki.
1: Amin amin ya amin. Kami order yang sama lingkung gak kaca. Masalah ikan lagi belum stabil.
0: Oke, Lema. Nih Agustusan. Kata mama kemarin ikut pawai ke Lao di Pangkal Mina.
1: Tanggal kan kalau bina terusak nih tanggal 17 itu cepat kan langsung upacara kan. Jadi besok itu kalau untuk Majlis Taklim sekecamatan Merawang langsung pawai.

0: selalu, sehat selalu.
1: Semangat empat lima kalau yang kita
0: tua. Iya, biar tambah semangat nak lagu apa
1: Mama Kuni. Tambah semangat. Pagi ini pun minta kita bergoyang riau. Lagunya poco poco biar kita
0: poco, senang. Poco poco, oke deh, siap Mama. Salam salam.
1: Terutama Bu Julia, kalau bangun Bu Julia mungkin habis subuh tidur lagi. Kalau bangunin kita lagi sibuk ria juga jam segini. Kalau bangunin juga semoga tak terlalu kakek kakak murah buat Bu Marni, buat Fitri di Seri Menanti, buat Pak Brahim mungkin lagi bersibuk-sibuk juga karena anak mulai lah kalau mulai sekolah kan. Terus Bu Merinya juga, Mang Bujang, Ako Ayah, beserta Emil Danya, juga Ako Pak Zaiji, Pak Zaiji, sekarang kesian juga beliau tuh.
0: Ngapain?
1: Gak pake adik berdiri ayo kaki ya.
0: Weh.
1: Jadi hanya di kecil roda baik atau gue. Tapi kalau online dengar radio kita cek kan tadi kan. Jadi alhamdulillah kita mati yang diberi Allah nikmatnya HP kita bersyukur dah ya. Pokoknya semua lah kalau yang kecil tak kuat dari okay. Atas saja ini ke adik. Salam sehat, salam kompak selalu buat konten RI Pro 4 dimana saja berada. Jangan lagi setiap pagi hari ini semoga ceria selalu, semoga sehat selalu, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati di Pagarawan yang selalu semangat 45 Sob Radio. Ikut pawai tanggal 18 nya di Batu Rusa. Lanjut di Sungai Liat tapi di Pangkal Pinang lah. Luar biasa Mama. Yo Sob Radi lah di kegiatan apa bayi di Kampung Ika. Halo Ngupi pagi.
2: Pagi.
0: Halo Ngupi pagi. Kayak-kayak
2: Ngupi pagi asik.
0: Asik kayak-kayak aneh dengar suara Yo Amina di labu nih kayak. Apa kabar?
2: Tengah nguring pisang nih.
0: Tengah nguring pisang. Wadah sampai sinilah ya, bewa.
2: Regina nih.
0: Au saya Regina nih. Au.
2: Kada dapat kadang dek siaran.
0: Dek nguring jumpa cempedak. Yuk.
2: Tadi yang nguring lah untuk untuk kaca kupin, nah ya, no nguring pisang untuk anakku anak jual di distrik.
0: Ke
2: pabrik sawit.
0: Oh mantap, laris manis Tanjung Simpur, Puko. Yuk Amina. Abis manis. Oke lah yuk, cumana ada acara apa di Kampung Ika?
2: Lah, acara orang lomba polibal.
0: Ayo ikut apa?
2: Boleh ikut apa lah?
0: Nonton biak?
2: Nonton gede, kadang-kadang lucu lah.
0: Wah, saya nonton, saya tampil berjual.
2: Poli ya, tapi sekarang dek pacagi main poli.
0: Yang apa dek pacagi? Tangan lah sakit ah?
2: Kan tangan sakit, takut dilek, tengok main-main lah. Oh kan penyakit gule, takut pingsan.
0: Menku takut takut mula main poli, takut bale ano apa tuh ngentem muka aku.
2: Tapi dia sampai paca tapi jadilah.
0: Oke lah Pona. Ya lah Pona, ya Minan lagu apa yuk?
2: Lagu ya. Basah-basah-basah. Basah hati ini, bukan basah-basah judul lagu dari Ria Amelia kalau tidak salah.
0: Ria Amelia. Mantap lah pagi-pagi
2: pembahasan.
0: Oh, misal dak deh tuh pokok Ria Amelia yang remi-remi kak.
2: Oh.
0: Yola pun, salam-salam ke siapa yuk.
2: Salam, ke Mama Rati tadi, semoga sehat selalu. Ke Julia, ke Ato Sakamura, ke Bangka Ino.
0: Bangka Ngin.
2: Oh, Bangka Ngin. Banyak ge mama tok Sakamura.
0: Tah kok pegel gue kayaknya. Banyak umuan.
2: Ke Mangjan. Ke lagi ale lah.
0: Ya ke segali gali lah. Oh, angus pisang. Yo lah pun kelak.
2: Habis. Ya le ke anak si ayang beb, semoga sehat selalu.
0: Yo.
2: Ke
0: apa?
2: Tak lupa dia. Ke Regina, semoga sehat selalu kalau pulang hati-hati, selamat juga sampai tuntas. Yeah. Semoga kita bergoyang awak dengan lagu
0: remik-remik dari Amelia Buko.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayu Amina di labu. Tengah ngurang pisang awas jangan sampai mutong tuh lah gila kayak mutong digawehnya.

0: Ada lomba poli ya, lomba apa lagi ya di kampung tadi? Wow, banyak umum. Memang kalau 17 Agustus nih, pagi ada lomba panjat pinang tuh biasa seru. Kumadah kayak amang-amang kaben bapak-bapak. Oh, panjat pinang jangan lupa dikebet mula kolor. Yuk, silakan di belakangan 08 12 13 14 1039 kita di Ngupi pagi. Acara di Kampung Ika, acara apa bayi yang lah berlangsung Agustusan yang nyambut kemerdekaan RI Seperadi. Ku sapa-sapa dulu pono pagi nih, ada yang di Sungai Liat dulu, ada Bang Kangin tadi, oh ada Bang Iing. Terus juga siapa lagi yo? Embera, Mengian apa kabar Mengian? Nah, kita coba dulu. Halo Ngupi pagi.
1: Halo Ngupi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Koyau. Udah lama enggak dengar suara. Apa kabar Koyau?
1: Baik-baik lah.
0: Baik, lagi begawe kan?
1: Enggak begawe ya.
0: Enggak begawe, semangat 45 Koyau. Oh. Lah ada acara apa di Kampung Ika Koyau?
1: Saya tetap di sana, tapi itu jenang yang direncana.
0: Panjat pinang nak ikut tak kau ya, panjat pinang ah?
1: Nggak ikut lagi loh ini.
0: Ngapa nak ikut?
1: Karena kan aku sendiri gimana, kalau nak panjat pinang kok. Pakai celana yang jelek-jelek tuh, baju jelek-jelek tuh. Kalau punya tak kaya, kalau dibuang.
0: Jangan.
1: Celana atau diikat di karet,
0: kenceng. Iyalah kataku, dikebet kenceng-kenceng kayak karet. Oh, dek kawang lulur, dek awa.
1: Pada tenang, kadang-kadang kan orang DJ apa dengan kongrat tak lo.
0: Oh, nian.
1: Apa yang bangsa ada, kalau yang dibawa itu di karet ke jalan.
0: Oh, nian, yang sengaja umun yang bawa. Tuh kesian lah. Oh, jahat umun, dek bek, ya.
1: Oh,
0: jangan jahil-jahil ya kawan. Yulah pona, kok ya, nak lagu apa?
1: Lagu dari Belitung, mak.
0: Dari Belitung yang mana toh? Sidik kok?
1: Melihat dan jaga malam, dok.
0: Oh, cahaya malam.
1: Oh.
0: Dari Sidik.
1: Oh.
0: Oh, au lah pon. Sam salam gak siapa?
1: Salam ke Cindy, yo.
0: Cindy ayang.
1: Mama Rati.
0: Ah.
1: Julia. Maiing, Fitri, Mangyan, Marni, Bumeri, Amina, Yusinta, Mang Ahmad, Mang Brahim, Wahyung, Ayah Bijang, Yerido kesadian pun. Ini semuain original.
0: Kan hemuain-hemuain lah, ho. Oh, ya, pun. Oke, sini Toto juga. Makasih, Koyau. Nah, itu dia tadi adik Koyau, Pradi. Koyau nak ikut panjat pinang. Yalah, be, ano, apa itu, amang-amang kabennya sengaja narik kolor kawan yang di atas. Adi, oh, kesian lah. Jadi gawe-gawe nak, ya, ho. Ya, silakan di belakang. Lagi ku tunggu kebersamaan 08 12 13 14 1039. Kita di Ngopi pagi sampai jam 8 kelah. Acara Agustusan di Kampung Ika, Pradi lah ramai lo. Mau biasa di lomba gaple, Pradi, oh. Terus lomba karaoke itu yang ramai kampung biasa, Pradi. Ya, tentu kebersamaan kita di Ngupi pagi ini ku sapa-sapa Anggi, adik kakek Sakamuralis, Bang Kangin di Sirip Pemandang, Embera di Sinar Jaya, Bang Iing di Kampung Jawa, Bunda Kori ke Omalek di Sungai Liat, tapi Omalek di Barisane no. Terus juga ade Mangyan, Mangyan di RW, apa kabar Mangyan? Terus Julia di RW juga. Oh, terus juga ade siapa lagi? Putra Sambas, Adi Yuk Mary, Pak Ibrahim di Air Mesu atau Protes, atau Zaizi di Sungkep, oh, terus Yusinta di Beruas. Sapa lagi, oh? Ayu Rida, Bang Abdul di Bintet, apa kabar? Manga Toyeb, apa kabar? Pada Miri, apa kabar? Yuk Dati juga, oh. Terus Ade, ya Bujang di Pinang Sebatang, Bung Romlan di Bentabak, terus juga Ade, Bujang Kadel di Paiben, kan hemuen-hemuen lah kata mengamat ya. Yalah pun apa Radi, kalau kita lanjut lagi, tapi karena lah jam 7 suat neku, hampaikan dulu ke Ika kabar bubble lo per radio. Tapi ini gabung nih. Ya lo bonus sih kok penelpon lagi sebelum gue sampaikan kabar bubble singkat. Halo Ngupi pagi.
2: Halo, kita di selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sampai lupa. Aku nyala Mang Amat. Apa kabar Mang Amat?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat, syukurlah Rikene. Lah ngopi loh.
2: Lahudeh
0: ngupi-ngupi bujang ula kena.
2: Ngupi bujang.
0: Ngupi bujang. Ikut apa 17-an naik kampung Mang?
2: Tak deh sabar rumah.
0: Belum. Biasa ikut apa Mang ya?
2: Oh, udah bujang lah. Anak-anak sekolah.
0: Oh.
2: Bakano makan apa?
0: Kerupuk.
2: Kerupuk. Macam-macam.
0: Yo, macam tua. Amang dah ikut apalah kan?
2: Nah,
0: Amang dah ikut apalah?
2: Be, waktu itu dia banyak tadi. Kami ada ikut dari senok nak. Kenapa dah buat?
0: Lah buat.
2: Karena kami ada banyak dulu ada grup dambus.
0: Oh, grup dambus. Ada lomba dambus, oh. Wadaw, seru. Nyangka aku Amang ikut lomba panjat pinang, dak kan?
2: Hah?
0: Ikut panjat pinang.
2: Dek
0: berani, cuman nanya. Yo lapa nama ngamat lagu apa Mang?
2: Aku nak lagu apa lu?
0: Entah lagu apa nak
2: Lagu udang ano? Udang habang, bahabun mandi, bahabun.
0: Mandi dah bahabun. Cuman bahampo biak. Amang bahabun tak mandi? Air kering le mandi dek.
2: Tak mandi kami ya. Air jauh mandi ya. Mandi
0: kelak. Jangan tak mandi mentang-mentang air kering ni ya. Ya. Ya lah pun salam-salam ke siapa Mang? Mang, salam-salam ke siapa?
2: Aku ayau tadi ya. Kan Mama Rati, kan Dunia, kan Mang Yan, kan Bujang. Karena mang berakhir kemana entah lama dek dengar gebuk
0: mana. Oh Nian, mang berakhir mah tengah noknya banyak bisnis. Adik kemarin di enok ah.
2: Karena yuk amina, karena yuk kemudian ini
0: kan hemuen lah. Oke pona, makasih ditunggu lagu mango. Ya, makasih Mang Amat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mang Amat. Aku lanjut lagi radio, tapi ku sampai lu kabar bubble untuk Ika jam 7.
3: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
4: Ngapain ya, Gul?
3: Ketengok lah jam berapa, ya.
4: Wah, ada yang tujuh, Pak.

0: บลิตงแน่แน่ย่า
1: Selamat pagi Superadi Sahabat Budaya. Jelang HUT RI ke-81, pemerintah minta warga cek info sebelum share di medsos. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qadari di Jakarta. Qadari negaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu meriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkan. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama, kata Qadari dalam keterangan krri.co.id di Jakarta Senin lalu. Qadari menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak itu diharapkan berlangsung damai, tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Qadari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Sekian kabar bubble jam 7 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.